Sauti a Najeriya to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu tun daga shagalin biki, wurin zagayowar haihuwa, suna, saukan karatu, tare da abokai har ma da sauran tararrukanmu na yau da kullum. Tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna, ku bura ga rafasar kai kashi 20 cikin 100 akan kowace